Tapi mereka sudah sinak sah, tamangnya kalau tukur sah sah ni amat. Tanda itu nuntang ni alur unikak belum eh, umuman nak nau yang lah tersugat kena tukar sembilu tak. Abang kula nu kosong dengan itu sah sah ni amat, nalar ni ada sih.

kasilja unga sigeja ununa kati ingeja ununa kati ingeja un kanu jenga jaga ingeja kanu langit ya tak kisi aji uwa kun teman aku nang meo yukti kun akbar tu meo yukti kun leja ini gua garu garu asuri dai mangan naru kau zakat terpulau tak anu anu amening isuk sukat tengit tu aji dai mang teman saya melayang si taro berau tuli, kausuk ujuk rumi, atau kata kau mengem, kuang nasi saya mengimali, sejak maju anu hari jauh ni, kausuk nak tu nak pada anu hari, kuang uti gaya gaya macam, isu mak yaro berau masa, kausuk tak si macam maju, time anu hari sejak maju pihak kami tak ku anu hari sejak maju semua. Kau sih jatuh hangi keram mengaca. Kau sih cerah tu kita khusyuk ni bukan melayu tapi musak luaran. Ukuyu mesti jatuhnya melayu terakuli. Di sini siapa kau sih nak terutama tapi panas siang kau nak bu, panas dengan isuk sih makan nak bu. Panas macam pasi hingga runen kulit hingga runen, dalam panas jaman. Kau kena rujuk tiada bukisian ni, ane cakap ulung ni, dah nak, itu khususnya rukat terang mata, mana ni, kalau nak kisian, anu aku tengen ni, asok terus terlalu, di level dia rukat terus terlalu, dah nak curang mata, mana ni, kau aku tahu rukat terus terlalu, dah nak curang mata, dah kuali wajah. Time yang itu ada orang mata. Ilu besi time itu ada orang ilu orang jeja. Kalau si jeja semua itu ada orang terang mata. Buat rukun isap tu kalau nak tiada tu kalau sini tu apa tak? Satu dua mulut pun kotan tiada. Ilu besi zaman ini, anu kami ini atau dekat pada waktu sejam yang saya keluar tu ilu asing ini buat rukun awam ini sejam yang saya ingat ilu zaman ini. Ikan ayam tu mungkin faham kalau tuan rumah kami tak kuari sejak mulai sebaru ni nona ini sepani atau perlu yang cerita ni saya macam orang orang terlalu tu dia atau orang perlu orang cerita sejak mulai sejak ini tuan nak saya macam macam atau kalau saya nak tu orang unik kaki baga kau yang macam ni yang mana dia mana ni macam makunu makukur itu nak asuk tak jayun nak curan tusak yang banyak cawat ni yang mungkin macam dah mana orang nak ni sejam mereka.

0: sukusiyonini, sukusulak palianini, samani, namutuin naktaw nangat, kisaktakdua kanigijani, inyusimatak punga, samaw nga, sukusulak simabunga, igaraktumi panyakaw nga titiangani, taw nangat, samaw nga aggumun, takko na juga kajaw takka, Sokosiu kaduak tunga suri sokoi suri jetak tunga namu dunin ilau yun nak siljunga enyo tun lunga dunin aki kisiu katagun narak tunga kotak keo ka katagun narak tunga sokoi suri tiak tunga tamang suri tabunga agumunga mitsimatariu miksinga anganun tabunga Aulak padirang magata. Tamani, matimatariru kang at sugafi ulo. Katidluwa kang itakarwangan na katikudwa ni tamani. Pero sa badirin daw tunga. Ila, pinasugun na sa badirin daw tunga. Takwaro, nayuga kayak ka. Inya sukay ma. Inya ko padirin at tarak tuti. Ila, ituksa ko padirin at tarak tuti. Kajaga jakkaru tamakwa kauji balia jakka atokuma balia lukit. Taimali tamani nunagi nappali jaukta tinyo tikikkama ukarna jakpunga ukakanya jakpunga kajaga barakta ni tamani upengakut nunagi barakta bun taunani nyubu nubu ikanegi jan nyubung ni jat taunani nunagi barakta bun Upengakun. Tanya angiyok kakibarok tabut atatama manyangma angiywa. Tanya kisiyani ugduga surok tuni tamani nubungni tapawang nunakpa niyako masimaragaanga sa kanyang tungok parawakata. Kisiyani tapa ugduga surok tuni ima atungak samayong itok. Ano kutik sa may mga itong ugdugasyo ila ugdugasyo takakataraw itong kayo ayong nakaruwak tindugo kayo takakataraw itong nakangan kasiyani umiyamun amik sa may ugdugasyo takakataraw itong amik sa nagasukto ni atong aksama mga itong ila amik ang itakangan sa loo ataw sa kakasimang itakangan atong aksalo alak salo Tamakko atau siko katigi barau tengin takku nanga panak tijau ju. Kisian itu mana kau jibat dia ku dah ma ilau katak tungaru pijak kerangan tamakko atau gak tijau ju. Ima udah pan uki gak tijau atau gak tijau ju tak cuma umur yang unai atau amik cengin kiju gak sakungin kiju katia tu kurungi keluatil jugo. Pijakirangata, tapawang akakpadawata, ilaan ni Junin, tapawang kangirtung, kangirtungun, sikwiksibi ginyata tinyun, ukeadabiksaw ti ginyata tinyun, tikigaw yakuji balawaktugun, ilaan ni Junin, tamadya atukataktabun, tapawang mayuadarawaktuta, mayuadagaw yaktuta, ikumakpadawaktugun, Imau cer tujuh tiga kasih keluar tu ni, taman atau kata kau jemput unu aja ngan, tap umi akan ngecek tu kan, umi reak si maju akan ngecek tujuh, siak kena perangin yang anu taman kengu muda kudu kau biagi berak taka ukur kat taka mana muda kicu, kisah ni di time at Joker what to do, check and I got to the woman, check coming at the afternoon, kiss summoning, time at Joker, mutter, clean the carati, don't a clinic cottage in a chapani, no nagging after me, you get everything after me. Ijaniku aku dau urup pakarwatun. Kiciani, tamani, agis takpingani, pejagai tiak semasa kami nang maksa kuning, tamak kuninga, kami nang maksa kuning, ammalu tas cuma umiangat taman ija amik caga amiga kudu, amik caga kudu. Umi ada kasih maju guru kijung ni cawan nak kau dah dua tuh nyak tu, taman api yang kecil sih mana kangen, tuh tuh lumik kungen nama si cia kangen tu, ida ngecuri kang ada guru waktu juga, ikut kau yang kerja kau pernah umat segau tidur kau, ya kang ada taman. Open aku mikutukan kagok tahu persi madangan, doktor mikukurua kagok tahu persi madangan, asyik mikuk si madang tidur, segau tu singin, aku tahu nak si madang mata, kisah ni di time mikuk tidur ijan, kerja naruan muda tapang, kau si magam itu tapang nunak pak biusong, ubagudli aku cium kagatigu. Nunak pagbuo sa tamani, ukunang ngali, ukung atin ni, tayo mga tukaw to sa mga jugado, kau di matiyak tapo. Tayo mga tungman, pagkakitiyak sa mga kaangami, kimilo ang masuro garo at tulugin, nang makaw to niya ang ikaw at tulugin kasing ni, ang maduni ilangin, ang masini, nang maraksuta ko royak tulik. Nang makoto niya ang kiroto ki Japani, pijakak si Mayumamun. Tukturo niya aming aning ilangin Japani nang madaktaw ka ng sutik. Tukturing mo ka ang aming tayo may paraw mata. Taman na atok paraw tabun, sukwa surak silunga. Kisiya ni Japani sa kangat na tayo mo kakao kumat. Makong sa tukuro tiluga ilangin. Nung nakaktutik, tamang tukturing siya kay Mupadu ka si madagang kami, nung nakaktutik, mikuk si wadaw mong mata, mikuk si yun, ukaw daw wadaw mong mat, tukot teak to dagang at mikungat, tukot tipada dagang at ako, akut lako siyong mata, tamakwa, tukto mikungin, kisuto niya nila, akut lako siyong mata, pagawak tumi, tukto amingin, ano ka, Sama dunia masih tiak tutik, tokok di dua katik, saya dua konek tutik. Tamani, nu nakat tak pada mata, nu nakat tak pada wata. Suka juga ngetiak di luma. Taman nak perok caju tegil tutiku, kubiagil tutiku, ini aku tegil pada watiku. Tama, ada naikil tutiku, takkan aku pakar wati tutiku tau. Nakitunya tamangan atunya lokat jasin nego nang magacuktuni. Nuna kagun nila ida tapatapani panok tidak sa kagun nila ang amiglo. Tapani nuna kawya na oktutik. Asya na oktutik. Amma nuna kawya na para ang majup tayo magsuli. Kaya may unak sa ura may tukturing mga katapag tuting ila. Kisya nili Tuk-tuk kecil juga tak, ini juga kalau kecil juga, nunak pasi maju tapau, ini kalau nak kulu tinjakin, imaj coba rau, si mana ngani, jadi unikal ni yang maju mah. Tuk-tuk kecil juga, imaj coba rau maju, angkut tapani. Ami cukat lau tiljukit, tab tang masih malau tu di pisuk kami, tuk tu singin kami, nak tiljuk tiljuk, tab tak kanu dia yang cempung, tang matu nyak tu di, angut tinggi pisuk yang putam panik, seni yang cemai tu di tang mau piu yumi, sebab aku nak tu nyak tu di, Tako kau tuan tuanak tuan. Nudia tu kau tuanak tuan itu. Ida tu kau tuanak tuan itu. Mau nara pusi. Tuktung ikut tamau ngejang jagut. Otijang jagut mana. Tuktung ikut dari kisiani. Tampane sejusi utung ngak pukut. Mau nara pusi. Tapane kangegiatini. Utak kelihatan. Ima yuta wala ma yuta kwa anan kimak tau yut tabbani tang ma bagi jangan ni nunda to kangi ni jangan ni ja asuja ejan ni udla ku tabba nga kangi gi jaman yuta kik kami tabbani sinik tara kuti takwa anguti kau maksiagal dugu Udlaku kau makatapa utilu tuk tuk kami. Tamauna ukau tiga lautar, ukau tiga lautar migun, atuk taku lautar migun. Engai nak peru taku negarunin tuk tuk kami. Nekingin ni peru riang ityak sotik. Taima ang mati wakatu nyak tukit. Nerukkangin. Epiglungan murdati cia wakatu nyak tukit. Ema. Mudah cewa tu nyak tu, nak guas cewa tu nyak tu. Odeh utik kungi, tunuk kungi, ilangi pirar waktu tu. Amel cakku, ilangi cembung asane anu pirar waktu tu. Taima ilaminu utik ya tu nyak perahu maju. Asui cakku, kemak cimajat, nurau tenjagi, sude unurau tenjagi, tikit tu. Tempat Nakikcakat tiarang mata. Ida kagtua rong ikarwato di nakikcakat tiarang mata. Kisiyan ni sabba ni kacaya tiarang sutik. Takwa angotin. Kau matay kwa. Tukturaw tatik. Tabba upat tiarang sutik. Takwa ni kikujun. Ida tuktun murati tiwa simatu inyakto ipikidungan. Sekiniyo atani tutakidja tutak. Jaya kata tuting, kangen junik kutu kulo tuting, kerja nak tuar orang tu teman nak tabunga, luta kua outlaw tu tang mah tuting, tamak kuari, nikah ayah kata tu tak menyu nang mak tahu kata tu tabunga, perok tahu kanyak tuting, amma tu ilangin, kami kutau guru tuting siokan mak. Asyik nak kami kejangan ni, nak kerja baru waktu juga. Kami kutau duduk. Dah mak, nuna kanak perahu mata, taman nak kerja nak perahu tu. Mana kurang suka kuna, tunggu tapak gua nuna ke perahu tu. Takuna sugit, suruh takuna sugit, kerja kerjugi. Tapak kau je mana jatuh. Kau ni makat cakap tiga ya, kerja ke berapa tu? Tapi apa ni cakap macam kelima, lima kakai, cakap kecingan ni cuma ni agisi, juda juni dia semua cuan ni, cuma makan cuma agisi, kecik semua cuan agisi fikir kami, cuma aku bersetuju. Takde iluit cok ayat punya iluit cuna ni cepat ni perahu tu pijak cakar kami tu panas pijak cakar kami tu apa dah orang tidur ni kemuk cimi atas orang mak perahu tu sama orang okey lebih banyak temanya dah macam cak perahu mata teman unikah cuma suri kekuda ia unikah suri kedua Teruk padian ini cai kangen, pujuk nak sibadian ini, pujuk nak tuar orang keluarga juga, pujuk nak sibadian ini, atau kata pergi waktu, ikhaya pergi waktu, time itu pada orang ubang itu muncul, time itu pada waktu, tak cuma ni waktu, mana mungkin itu. Isuma gitu ko kacari waktu waktu pakua pani nunaru tu nyamai cugeruan najuk perahu tabut cukai mari time pada waktu tu cuma ni nunak pakat tetap pun agak utamang kedua unani nubuk pusing mi sing mi pakat tetap pun agak utamang kedua nadeh ni agak sing mi pakat tetap pun aku yang mengmadu sing mi utarib aku yang mengmad nunak pakai bu amma suri chan aku yang kau tabau rat juga amma aku yang mengmad tabau ngaribu nadeh nutunya imaji utunya pada umatam. Kecian ni, saya mai keluarkan dulu. Ia ni, cak kena tu ya tu mung atau pak keluar tu tak. Kubaik itu nak terawat tapi, negara suci juga tu. Tamane, apa cik juga ada kasuar kahangat tak, amang miglu, tesing miglu tu peng ming itja ming kamu terkalah suci kecian ni. Atak pada pada umat. Tapi mereka waktu itu itu biar tak terdengar waktu di tanah di cupang itu. Atau kau ni kalau waktu itu biar tak terdengar waktu di angin cumi sama kau ni kalau waktu di sama tempat cium waktu kau tuh kau dunia tak kau kena open. Sama itu tapi mah itu kalau waktu apa mpija itu nak situ amat. Tapi mah itu yang tahu nak siapa tu. Oka kata kama kejuga dua pet, tak kejuga dah tu nak semua pet. Amit cukur juga dua tu ni. Dan sabik cicu tapi mah sabik kena kapinga, sani usungat nubuan utakanunga, tamannya. Sagdi doang ikirwar dugu sanak saw tuak pertama tu mga kecingan ni surdu takkan mga nubuan utikiu madu ni taman na apu me akik caktu gulung mat apu jiu takatama yang ming tisi wada ungut cuming akik caktu gulung mat taima iklu di jiu takak parau tu taan na di tupeng ming. Tupik dan tupik jauh tangguhannya atau tujuh nengat tu negri, jangan itu apa tak kencing terang tupik jauh pekerja jodoh sepang atap tu nombi jauh nungat tangguh dia super dia nombi, kisah ni, taman ni cepung tu nyak tutik, cepung pekerja tu nyak tutik. Taman itu juga ketak pada orang mata. Utimu kami kutik seming ni. Ia kami kutik seni kejutunya keluar kutik. Kami kutik katara taman ini. Kami kesuit jodoh kutik lonin. Kami kesuit jodoh keluar kutik lonin. Toko dengan jod. Nak cari kenongnya taman ini. Tema nadi uma. Jauh tekar tuting, ilana diukumah kagaswar tuting. Tangmah biumarik pek tuting jone cepangar tuting. Dapati kita jaga kami aswija. Dapat kami kesuit jaga kami tuk-tukarana cagar jorong madoni. Biro jak jaya untuk dicampung aduk. Tangmah ciamarik tuting. Kena kutau tuting. Taimai pada umat. Kisian itu no tanah. Eko majuta orang tu makong ni, okau tiga ni yang majak. Tapi ngah tu tik, eko mabada orang majut tunjung mon, surlu, eja. Pati jadi agak si majum, pati ujak tu tema, sana guru ujak si majum. Kalau nak tekutai guru tu yang maji, ikhiri gajah tu. Mana kartu utama nak kencing utama dapat dia waktu, pada dia mana yang ni kencing nak cak dua kudu kudu waktu. Amalu tunjung ming, tamu asih maju ming. Jauh tu dapat tunjung, tiga buku tunjung ajaran kanuji semangat tiap tigukku tabung akat tau iluanu tamu adugu agor lugu agor semalapat imaringmu tabung akat tau iluanu tanah tunno dai maringa sekanya durau duni takok sitiakun namat aungil padlia duni lu tabung imam aungil kenyari padlia duni tabang ukum sibad luna angina kadak padlugu daima ukum ya muja katar dugu au ngciak pat katip padlia dugu katip padlia dugu daima tunno meju sok semang ciak tu meju de kagarwar dugu iyo de kang ciak mari dugu ni kudliar du kuru kapara mai mata dan tabani pat dan pati uje de kasima yutunno ikimmat kodle kuruk dan tabangan tunnong men oksak tu dai mak ta kaduna ta kurung mujuni puarung muani juni cai kuno nami puarung muang usun kau je magat tigu dai mak tu kurung mannok tu tabba dai mak ikuma juta kapara mata Uyuk tu tekat tu, unak tu tu tekat tu, tajimu kudiak tu kurungun. Iju bigang mi, mitak tu te atak tu padlia dutik, tu pekat tu te junin. Takwa kamingin, kwa ngutakar wak patak, au siyaki ge jangin magit, kwa ngutakar wak patak, akisiu ti cunyang nartangin, au kadwa, Aula guruar tu tak kuat kena petak pegunya negi. Dan mai tak tidur amma angnet sel tak sebera amma jut. Adanya kartu tik. Anu kerja kerja teman yang negi suk turun tak tidur atap terang amin. Adanya kapal amma jut. Angnanya orang itu tamam mengira tak kuat lagi, selalu cakap senyap tu. Tapi ni juga nak kena negara kami, tapi kerja mikrosen negara kami, kerja kami juga dunia, anu kerja kerja dunia, orang menyuruh dunia, anak sejak kerja dunia, emmenyuruh dunia, anak sejak kerja dunia makununga, baru dia kerja dunia ni unik, senang ikuni. Dai manu nak kanyam na yang cerni gejuruk tilu. Dai mai perau. Kicien ini. Dai mai keruak tilu. Kau bersunya keterau tu ini usang mani. Dai ma cak kena tukang emat. Dai cuma ni tilu. Kicien ini. Dan atuk perau menjaga. Dai cuma ni tilu. Mari kita kicunya tilu ngetak kunungan najukan. Mereka tak tijunya di lunga atau perang majaga atau tiginya majaga. Tapi ada si mereka angat tabunga okey ada begini ada tinjun. Ada si mereka angat amma apa dia orang kerja di lugu mau jadi orang sunga angat angutanya lutik utik kena dia perang mengan mengmata tapi ni tapi orang Kanit juga doa mut, pekerjanya sugar cutik. Nudia rakti juga zamane, okey zaman. Nudia rakti juga itu, nudia rakti juga itu. Zaman zaman tak kami, agpakpan, dakpan jag. Nudia rakti yang mungkin mata tuktu, katitjar tuau tegilu, amisut jar tuau katjar cutik. Tuk-tuk-tuk-tuk asal cak tuar alzu tiglu. Dari mana orang mata tapang yang semerka angin. Dari mana perahu mata tamak kuatuk. Ia nunak pasi maju. Mari kita tuinya kata tiglu nga atau perahu tening. Unik karena yang maju nga. Kecian ni, tapi macam yang kau mahu dengan yang kau kuda mahu kau zaman tu cawan cawan perahu mereka mah tak kunang najuga berawat ni.
1: tanna tu sasau kan lagi ala mala kapan kau je mala pasi nalo naik kan dugu takwa aktu bot dugu tamakoni pi je lama takkan tu ka femio toyut ni je lo semangi mangi cui takhi yut je lama talu sinna sakatna pasi sinna saktawatna pasi tamakuri guna sinna sautiu ni dia vi batanga tanah kau je mala kaciu tanna unik kanga suri kayu sigi alamat nukakalaga tartik tartiku unwa nga sintiar na kabusi tapo busim

Amaro, o que é que o pangakuru maurang no ajiengi man? Maurang no o que é minna masritapa? Si ko atani ko tiluo, ato sa tiara tiluo. Maurang no o pangamin ajiengi tanga. Upengakut makutokaw di mayangat manitigro kagawaan sa kutang ito netiyab ng kutming kurangas dito tamani lila kurangas siya yukto ay wata unu paro yao gusto kanigiya di mabuto man kurangas si sumu matakanigiya di matin ni tamani kaya suwaping matang tawunga atig be Iglobik ko tamak ko ay kung ano siyong naong mata, tayo ma ayaw siyo di si mga tuwa yung kata ilati ko. Tamad ni Leo tiga ka sinasayaw tao ng yasi ko ni. Ukiyak ko. Napayoguro magkuha kama ko din napayoguro ng ita. Akun nga napayoguro akun nga kaniluwak to. Kikaruwasok ko. Tikaru jangan temai pun ada mana, napa jauh so kamera utara rumah lu, mana orang sih nanti nasi lu, upeng aku le aji ngecat, orang sih lu atuk lu nistan, uke aku le, napa jauh wajah napa jauh ngecat aku nengah, atau si guru, kan lu ada tahman. Kita orang kiam kahana fit, hanya jaga dengan orang kiam aku, tanah kanilod tak. Tapi kau makuk tak kau jadi tiarang mata, ukiak kon, hanya jaga kanilod kayak tu. Napa jauh tu aku ningan tanah, wajah napa jauh itu aku ningan. Atau sekarang itu aku sangat makoro pikisian nama tu. Tama nak kini kita tu ni neto tak kerap pun putih yang itu mai tu suka kata semua kape suka makan nak tu. Kape semua neto nipak tu makan itu awal. Upeng aku aje yang tiarang. Kini tu keluar aku suka tahu tiarang. Putar gerak perlu tak begitu ni nak kerja ni sekarang ni tiada. Di sini ni, upeng aku dulu, uki aku dulu, aldo, adzigin mata. Upeng aku, kurang itu agam, inmak kita angat dulu, kopi dulu ni, nanti jek saya usaha itu kurungan. Uki aku dulu, apudi itu anet sini, nanti nasi kita aku kisah time, apud kalat dulu. Apa tak kena tidur siko? Kau donat taik, kau nak tahu yang nak asal taik agitu. Ada yang itu mai, kan? Pernah juga otak nak tu ni teman mesti macam ini. Okey, siko ada ni kau tidur. Apa tak kena ni kan? Anak tu ni netas otak macam teman. Teman itu imangan ni. Ada yang ni okey. Apa tak kena tidur? Agar tak usah nak sewa mata. Apa tak ada tidur? Agar tak ada apa tak kisah itu anik pun. Aksu pun kisah nenek nak. Pak guru atau pasir kami tahu tutu tua. Pak guru atan agar tangan ugaru tidur. Pak guru atan atau tiang agar si kami tahu tutu tua agar. Tapi memang nanti siapa kata mewar, ada yang susah kata mewar taman. Cuma tu emangannya taman itu orang tiap tahun nak dong kita. Asyik ini tapi memang ada yang susah yang mesutau. Innae, ini tu orang itu. Innae, makuk takut ibu, udah minta matu mengat takut tiap tiu. Ada yang susah ni kumat. Maka makununga kalau yakin dengan nasihat Allah,

0: Nomás cuenta con unas clientes con las cuales ahora vamos a estar. Y estaba con este loco que me han hecho el lunes a nada nomás. Nomás cuenta, si yo voy a hacer si te tengo a sacar el lunes. Si me combata, si yo voy a hacer te tengo a. Porque la taja de ti me dice, me pongo y te tomo a cuál y yo tengo el día que me hace el lunes. Y me con las cuales ahora está el loco que me mata. Tai kuat di mana si bukulok tai kota kulugi ini kau nak sikan rusak aku begini mak kuat di mana tu kau tinggi aku atau rusak aku kau nak luar tai semua ni tu begini tu kau ni tak kau tak nak angama tai semua ni kau tu tak kau tu tak mak kuat di aku tinggi tak kau yang ama ini tak kau tak sih ini kau nak rusak tu tu di mana mungkin tak kau kulugi.
1: Itjak kanurli taima tingmisuurmi takungarluni qanu isumagilaqsimaviu
0: taisuuli tingmisuurmi takungaramali nauyaani dik ikani tingmisuurmi takungalaqsimagamaana akulliminatriyaqtingmi qulautto aqbiliqsaamungaayunertamaunga Tämä tekunnaakku, että siitä luolaksi marakku, tämä kauma vatsivu. Mä annan mun tunnisultaa tokkoot ja patsivittaa raanakku. Tumani tuli teikko, että joku isomoringin nostaa otsivu. Ammattaa kaavani, joku sarvinni, tingmisormi. Tysäädrat, että siitä luolaksi marakku, unrahtuksekkaa isomaruksuma.
2: Kaivisi jotta anjelua kuti ini takkoa.
0: ini amma ke hiu kau yang isep kalu tidak siuk sahuran. Tapi kalau anggota kita itu adalah si manusia, ni nata kami pelanu kami mengintan itu nak kerja. Oni kata kita itu tak kau ini walau ini dia bukan kalau ini sudah kita banyak kau tu ini jom. Oni kata tuana. Kita ramai orang itu eksin jadi bukit tinggi mereka toksong eksin mana yuk kreatif ni. Orang tu juga kena licik ni sekarang. Eksin yang kita kuat, kita lupa siapa orang tu yuk hilang sih macam tu. Ayam tinggi sok tunggu ramai. Kau yang nak tu ayam kita lalu ni hilang tunggu ada tinggi sok tunggu ramai sih bukan. Tapi banyak merutal. Ayo bilang ni sesuatu macam ni malah semua juga. Agar ayo kita lewat malah. Tapi tamat salah aku kanukan tahu.
1: Ublum itu dok sunat twin nacar sakit palang mata isu manang itu lunit kanu twin nacar mari sunat takak palang mat kanu isu magi biu le ublum
0: eh. Time. Ubjuk pival dia ni nak apa cuma ni ayuh pergi dia jual dulu ayuh pergi dia ni cuma itu yok orang patut dunia ayuh pergi dia ayuh tuh suri time nak apa tuh kali ubjuk mesin nak tajam ayuh rumah makan tuh ikut dia dulu kalau agak betul betul tak tua dong ini suri tuh cuma ni amalu kan itu nak cak ilio kata seperti ilio seperti nulun namang itu tahu lihat itu nazarang itu cak seperti sebalu ubah utamaan tasyonya itu seperti saya ngutu dulu mana mitau sekarang itu mau ngalor semua nulian cak semua ikut zatang itu cak tu sutang itu ikut zakali makulun itu ngalor semua itu ngah time ikut zatang tak Bilioak sutalo, bilioak tayo ay oksunga lut na kodo na katao oksunga. Tamaan ito tuwing ilukya iluk tap laksi magapetek bani ayong gitalo ng isuman na laksun. Tama, isumalaw laksunga tama si kito pag tap tap tao si kito kangin na takimuksip pag sutao man si kito kwa pa kalirap ta. Kita tahu macam tegur, kita tahu nak tunggu kita itu. Kita itu kaksun itu kap. Dengan ni juga kita malu kita tahu tu kaksun. Pulang ada rapor lekukan, ada doktor lagi. Dan malu kita tahu tu kaksun malu kita kaksun ngalu. Kata waktu lalu ni lah, tiga tiga tu nak ni amat kita kemenyungan. Atau nak sama mahu hitung ni tu ni lo. Boleh kira mereka tersu. Atau kalau kita kita tahu masih malu cuma itu malu pergi aja lalu lama. Jika saya kata lama kita tersu mah, kita jual lagi. Kita jual lagi luna yang setiap luna akinya. Kita jual, kita nak kerjakan betul cuma itu malu tersu mah. Kita tahu mah. Kita kerja macam sesuka, ini tak pada waktu ubulukkan juga tu, untuk keluarkan juga semua. Mungkin kita lupa angkat kalau tujuh orang itu pada waktu mana. Mana nak baik kata macam itu pun itu orang nak siapa ubulukkan pada waktu yang kata. Sudah baik itu mereka pada waktu yang ikan lama. Tama, kita tak makinun yang agut. Kita harus, kita tak yakin ni ramah, senang ramah jauh kalma. Waktu kan yang ni okok tu kina, untuk okok si macam orang kerja kina untuk kerja ni, kina untuk makanan ini semua tu. Kita lupin yak tak kalau ni cak tu. Kau apa kun siwa teriak ramah, semua teriak ramah, umur ni lupin langun esok hari esok. Anak awet kata rumah di sungai ugalwa. Kita kata rumah kita kata rumah. Sewahan nasi cekak tu. Akitu jual kini nak telur ni nunggu itu. iki toktaa tai va aki juolu ja silu abiakku kasuti naula anne tai va nengi magelekko anne iki tok tappaletto levottaa se kentaa se nentaa se tomaan tai suoni upena ajo aki tuu magelu toki toppaliä undaktu toktaa se lumetaan se tomaan juuri vaikka kasuttu tamajaa toktu magelu. Ik ben aan het komen aan het toktaal in Kina, op het Sumariado, koren op de Kabdunan in Oktober. Ik ben ook saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, saaier, tamakko atay man net tagawa mamakkuktu walu atulaw ngi takkundu ni ato kataw de sugit tay man net tore tunga tek buktu mi ma tamajja de tin bisok tiki na de suni ublumi matko ni tiki to ga yak tsaw de kanukia tamajja man net tu
2: gi ka kyang ne utew kalakati yo sa kawgavit te ko na ikaluk tigo tbc kur sunami likya tema asi jaksuma yo kangila kai solo tape ko ak versi o lak tut kan wi lele mga tagli
0: e sai ko e ka ka ji ma cha ma ring ka ka ti ki han ti ha ma yek ka ta ko yak tu lo ki i ma mi ta ri tinga ju ko ko on ni pi min na to e ka lu min na to i lu kem na kai ma lu ko ni sa ma ka ta ko to kai ma kem na inung minyuliyakaktok tayong na imang mutaliyo. Kung isang mirataktok niya kalinis, palukakang isang mitpalukakakko ang uloktot. Kahit kapika ni hilamikaw kilaw mata at siyok yahak siluit arbo siyok timit arbo siyok o tisyanut kakakko atong niyaktot bilang nirmudlo na o disi nirmud kang niyomud tamakuan yunan. Ekui tamakua tau kikila oksuti hibubisik paamitta kuyak tukutu taakkoi mahmiotelari kawaisak neammatek oktau apta kawaisak suti elanangitut kukki yuti takak suti kukki yuti takak suti tainnelikia kukki yut kukkaala toktau naktulika toktau nangitulika tainnelik taikkuali maungut taakkuola umatililang taimil kaangni utakkua mulak tisiani atiliummata kawi daw ngita kami ka tengat nirwakta si malawaktok sa alin ito yung kapting inirakta ulit laumat at di atil yung giti liwisuli ay law kama at yung nirakta ulit ko si ulaktok tapkoy mamutal rin ko na magsaklo si Simon Lestaw yung ang erotin si Simon Leto ulaktok tayo kuhad
2: hey tayo matap kuhad kanok agbersyo lang mata. Ik wil het dat ik wat zag zo dat de lange lakai zie ik het gaan willen jullie mijn aardagli.
0: Ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik zei ja, ik
2: Pienik vik sewut tau tak vau lelang man, kwa namilak pugu taap kwaet, saik se kua kawiyut. Tamani katikik kawiyut selawanga Robert's kabvito. Thursday mid tau tu saagya oma asidu saik se kun.